0: Lainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih kok gitulah kepikiran gitu ya, kok perdagangan satwa liar, maksudnya itu tuh satwa liar ilegal tuh masih terjadi gitu ya. Jadi emang salah satu celahnya emang dulu tuh ada di proses perizinan yang masih manual. Jadi sekarang emang pemerintah tuh udah mulai nutupin celah itu lewat sistem digital yang namanya PESATS atau PESATS ya. Singkatan dari Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan, maksudnya tumbuhan alam dan satwa liar. Dan lewat sistem ini tuh pengurusan izin pengangkutan tumbuhan dan satwa liar, baik di dalam ataupun luar negeri, ini jadi lebih cepat, transparan, dan datanya juga langsung terhubung ya sama sistem pemerintah. Ini hasilnya juga cukup kerasa. Emang kalau dulu pengurusan izin tuh bisa makan waktu sampai 3 bulan, sekarang tuh cukup sekitar 1-3 hari kerja aja. Bahkan ini untuk beberapa izin ekspor, impor, atau ekspor re-ekspornya sendiri, ini juga prosesnya bisa selesai ya sekitar 1 jam jika persyaratannya itu udah lengkap, teman Pro 2. Nah, yang gak kalah penting juga sistem ini juga bikin dokumen lebih sulit dipalsuin. Jadi emang kalau kuotanya udah habis atau datanya gak cocok, sistem tuh bakal langsung nolak permohonan. Dimana cara kayak gini tuh bisa diharapkan mempersempit ruang gerak pedagang satwa liar ilegal ya. Jadi emang ternyata teknologi ini bukan cuma soal aplikasi atau media sosial ya, karena di balik layar juga teknologi ini punya peran yang besar pastinya ya buat melindungi satwa dan tumbuhan Indonesia supaya ini tetap lestari dan gak gampang diperdagangkan secara ilegal. So, teman Pro 2, sepadanya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hansrach, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hansrach mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

Pro 2, kamu udah dengerin atau nonton video musik terbaru dari Nona belum sih yang judulnya itu Hong? Nah ini tuh yang bikin menarik, emang lagunya itu ternyata ngangkat tren yang pasti familiar banget buat kita, yaitu Amtalot Om. Dan dimana tren ini tuh sempat viral ya di tahun 2016 dan ini kembali muncul, tapi kali ini tuh dalam bentuk yang beda gitu. Mulai dari teaser sampai video musiknya, Nona itu masukin unsur Om Telolet Om yang dulu identik sama anak-anak di pinggir jalan yang nunggu bus lewat sambil minta supir membunyikan klakson. Nah kalau belum kenal juga, Nona itu adalah grup vokal wanita asal Indonesia yang emang berada di bawah label 88 Rising. Lewat lagu Hong ini juga mereka gak cuma ngerilis karya baru ya, tapi ini juga ngebawa sedikit cerita dan budaya Indonesia ke pendengar di berbagai negara, teman Radua. Dan lagu ini tuh juga bakal masuk ke album debut mereka yang judulnya itu Island Girl, yang ini tuh dijadwalin rilis September nanti, dimana sebelumnya Nona ini juga udah lebih dulu yang rilis lagu Work dan Rollerblade. Jadi ini siapa sangka gitu ya, tren yang dulu cuma kedengerannya tuh seru aja di pinggir jalan gitu, sekarang udah malah jadi inspirasi karya musik gitu. Apalagi ini nanti bakal didengerin sama orang-orang luar negeri juga ya. Keren banget ya. Emang sih kadang hal yang paling deket itu dengan kehidupan kita ini justru punya cerita yang bisa dinikmatin. Ternyata emang bisa dinikmatin juga sampai ke panggung dunia musik ya, teman-teman berdua.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Teman Pro 2, kamu udah lihat belum tren hijab bob yang lagi rame banget di media sosial? Jadi emang sekilas tuh emang kelihatannya kayak rambut pendek sebahu ya, kayak potongan rambut bob aja gitu. Padahal emang sebenarnya itu tuh hijab yang dibentuk sedemikian rupa. Itu unik, unik banget sih. Tapi emang ternyata ini juga pastinya ya bikin banyak perdebatan, teman Pro 2. Dimana tren ini tuh pertama kali viral ya lewat unggahan kreator bernama Zay Modesty. Jadi di videonya itu udah ditonton nih belasan juta kali dan pastinya langsung banyak diteru juga sama hijabers di berbagai negara. Nah, kenapa gitu ramai dibahas? Buat yang ngedukung gak ya ini itu dianggap sebagai bukti ya kalau emang fashion ini tuh fashion muslimah, maksudnya itu bisa tetap kreatif, modern dan gak monoton. Jadi emang hijab tuh tetap bisa tampil keren gitu, tampil kekinian ya tanpa kehilangan sentuhan gayanya. Tapi pastinya di sisi lain ada kontraknya nih ya, dimana ada yang ngingetin soal fungsi utama hijab. Jadi emang beberapa netizen itu bilang atau nilai bentuk hijab bob ini justru memperlihatkan bagian leher dan siluet yang dianggap kurang sesuai sama tujuan menutup aurat. Bahkan nih juga banyak komentar yang ngingetin ya kalau hal itu tuh dengan bahasa yang tetap sopan gitu, kalau hal itu tuh kayak kurang bener gitu. Jadi emang dari tren ini kita bisa ngelihat sih ya teman Pro 2 kalau dunia fashion emang terus berkembang. Tapi emang di saat yang sama selalu ada ruang juga ya untuk berdiskusi soal batas antara kreatif, tren, dan nilai yang diyakini. Pokoknya yang penting kalau berpendapat di media sosial boleh-boleh aja, tapi tetap ya harus saling hargain dan gak saling gak menjatuhkan. All the stars are faded, I remember the night, I was so frustrated, I touched your hand for the first time.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Baik teman Pro2, selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Tri Yulianto dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Jayu Majakuning dan Sumedang, Minggu 2 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%, angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk memenuhi kebutuhan minum harian, menggunakan pelembab kulit, serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro2, demikian perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh prakirawan Tri Yulianto dari kantor BMKG Kertajati.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, weekend ini kamu tim rebahan atau tim jalan-jalan? Nah, kalau pilihannya kamu tuh nonton di bioskop, mampir ke museum, atau nonton teater, ini ternyata ada kabar baik nih buat kamu. Jadi sebuah penelitian itu nemuin kalau orang yang rutin melakukan aktivitas budaya kayak gitu tuh cenderung punya usia fisiologis yang lebih muda. Nah, usia fisiologis ini bukan umur yang ada di KTP ya, tapi gambaran seberapa sehat kondisi tubuh dan otak kita. Jadi makin muda dan mohon maaf, makin muda usia fisiologisnya, biasanya itu kondisi tubuh ini juga dinilai lebih sehat. Nah, kok bisa gitu ya? Jadi menurut peneliti, aktivitas kayak nonton film, datang ke museum, atau nikmatin pertunjukan ini bukan cuman soal hiburan, dimana kegiatan ini tuh juga bikin kita tuh lebih banyak bergerak ya, ketemu orang lain, dan juga ngebantu jaga kesehatan mental. Nah, di tiga hal itu juga emang dikenal baik ya untuk memperlambat proses penuaan. Tapi nih jangan buru-buru mikir kalau rajin nonton bioskop langsung bikin umur panjang ya teman Pro 2. Penelitian juga ngingetin kalau hasil penelitian ini belum membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung. Bisa jadi emang orang yang lebih sehat itu lebih sering keluar rumah untuk nikmatin berbagai aktivitas. Jadi kalau akhir pekan ini kamu rencananya nonton film atau mampir ke museum, gak usah ngerasa bersalah karena dianggap cuma buat seneng-seneng aja ya. Siapa tahu emang selain pikiran jadi lebih seger, tubuh kita tuh juga ikut ngerasain manfaatnya. Pokoknya yang penting harus tetap seimbang, istirahat yang cukup, makan yang sehat, dan jangan lupa kamu untuk tetap aktif bergerak ya teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Sakti Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita,
4: Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

Teman Pro 2, kalau ngomongin wisata Cirebon ternyata tuh pilihannya sekarang makin banyak ya. Gak heran makanya nih kalau jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Cirebon ini juga terus ngalamin peningkatan. Nah, jadi data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon itu nyatet katanya sepanjang tahun 2025 ini ada lebih dari 1,2 juta kunjungan wisatawan. Dan angka ini tuh naik ya sekitar 12,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya ini tuh makin banyak orang-orang yang tertarik untuk jelajah destinasi wisata di Cirebon. Nah, salah satu penyebabnya itu juga semakin berkembangnya objek wisata dan desa wisata ya. Dimana sekarang tuh Kabupaten Cirebon juga udah punya 39 destinasi wisata. Dan ini tuh udah menetapkan 90 desa wisata, teman Pro 2. Dan juga ini tuh mulai dari wisata alamnya ya, budaya sampai wisata buatan juga pilihannya tuh makin beragam banget. Tapi ada satu catatan juga nih, walaupun desa wisatanya ini udah banyak, ternyata ini belum semuanya rame dikunjungin ya. Jadi emang tantangannya sekarang ini bukan cuma nambah jumlah desa wisatanya, tapi gimana biar ini tuh setiap desa tuh punya daya tariknya yang bikin orang tuh rela gitu datang berbetah gitu loh, lama-lama gitu ya ke tempat wisata itu. Makanya nih ya, tahun ini tuh Disbudpar juga nargetin jumlah kunjungan wisatawan itu naik lagi sekitar 10% gitu. Dan harapannya ini juga tentunya bukan cuma angka aja, tapi juga supaya nanti sektor wisatanya tuh bisa menggerakkan ekonomi masyarakat ya. Jadi nih kalau akhir pekan weekend ini nanti masih bingung gitu ya mau jalan kemana, hari ini juga deh, ternyata emang Cirebon tuh juga punya ya teman Pro 2 banyak pilihan yang gak kalah menarik buat kamu kunjungi. So, sepadai masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Kabupaten Cirebon tuh lagi nyiapin dua event besar yang ini tuh diharapkan bisa menarik wisatawan dari berbagai daerah. Jadi event pertama itu ada pagelaran Tari Kreasi Nusantara yang ini tuh digelar di 20 sampai 21 Agustus dan rencananya itu sekitar 300 sanggar tari dari berbagai daerah di Jawa Barat bakal ikut ramein acara ini ya. Jadi emang Cirebon tuh bakal dipenuhin pertunjukan seni dan budaya yang sayang banget kalau kamu lewatin Taman Pro 2. Dan gak berhenti di situ aja, juga ada di 5 sampai 7 Oktober nanti juga ada Cai di Raga. Jadi ini tuh event nasional yang masuk kalender Kementerian Pariwisata. Menariknya juga acara ini tuh mengusung konsep larung doa lintas iman dan bakal nampilin beragam seni budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, dua event ini juga bukan cuma soal hiburan ya, harapannya tuh makin banyak wisatawan yang datang ke Cirebon sehingga tuh nanti hotel, kuliner, transportasi sampai pelaku UMKM nanti juga bisa ikut ngerasain dampaknya ya. Jadi emang roda perekonomian daerah nih bisa ikut bergerak. Ya pokoknya artinya Cirebon tuh gak cuma dikenal lewat empal gentong atau batiknya aja ya Teman Pro 2, tapi ini tuh lewat bagi berbagi event budaya kayak ini. Itu Cirebon juga ingin nunjukin pastinya kalau daerah ini tuh punya potensi besar sebagai destinasi wisata yang menarik untuk kamu kunjungi. So itu dia ya Teman Pro 2, informasi yang bisa Uca kasih ke kamu di hari ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Nanti selanjutnya bakal ada Pro 2 Hit List, bakal ada Gina nih yang nemenin kamu sampai jam 3 sore di santai siang juga. So Ucanya pamit undur diri dulu ya Teman Pro 2, tetap di sini 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernah nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah.

32 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup turmu pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotley meraih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya,

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi.

107,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2. Kasih tahu dong lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Ke 08 11 20 20 9 37.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Pro2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

sama Farah teman Pro 2 siang hari ini yang pengen dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau. Salamnya buat yang lagi siaran aja. Terus ketemu juga sama Fajar, pengen dengerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Di play ya Kak Gina. Siap, nanti kita play lagunya buat kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Request di 08112209037. Terakhir Gina punya lagunya Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini Gina spesialin buat Shiva yang lagi dengerin. Selamat siang buat Shiva. Ini dia Ariel Noah dan Raisa buat kamu dan semuanya.

0: Kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: memperkenalkan kuliner Indonesia. Kali ini giliran Batagor alias bakso tahu goreng yang disorot oleh Tes Atlas. Katanya disorot tuh kenapa? Karena Tes Atlas bilang Batagor ini adalah makanan kreasi yang khas, katanya begitu ya. Unik katanya untuk diceritakan. Dalam sebuah video yang diunggah ke akun Instagram @makmintenreal, video ini menunjukkan proses bikin batagor dengan cara tradisional, dimulai dari menghaluskan ikan kembung bersama bawang merah dan bawang putih menggunakan ulekan. Habis itu ikan yang udah halus dimasukin ke dalam rebusan air. Sang kreator juga mencampurkannya dengan campuran tepung dan bumbu tambahan supaya lebih gurih. Saat adonan isian batagor siap, dimasukin deh tuh ke dalam tahu kulit dan pangsit, habis itu digoreng. Nah, Tes Atlas yang berkolaborasi dengan mereka juga menjelaskan soal asal-usul batagor ini. Pokoknya intinya nih, ini video singkat untuk bakso tahu goreng katanya. Jajanan ikonik dari Indonesia, berasal dari Sunda, terbuat dari bla bla bla bla gitu lah ya. Tes Atlas mengungkapkan batagor ternyata udah ada sejak tahun 1970-an. Dan sampai sekarang jajanan ini masih jadi favorit warga Bandung. Yalah, bukan warga Bandung aja nih, warga Cirebon juga pada suka kan sama batagor.
1: Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke
2: okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS?
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: gerai mie di Garut yang legend banget, tapi terpaksa harus tutup. Aduh, bisa lagi jadi bikin sedih para pelanggannya ya teman berdua. Setelah berjuang menghadapi berbagai tantangan bisnis, Ed Biang Mie memutuskan untuk menutup gerainya nih teman Pro 2. Alih-alih menutup semuanya, Biang Mie justru membagikan resep lengkap menu andalannya gratis. Dalam surat perpisahannya, Biang Mie mengaku bahwa mempertahankan bisnis kuliner di tengah kondisi ekonomi saat ini bukan perkara mudah. Jadi mereka harus menyeimbangkan juga nih harga jual supaya terjangkau, ngasih upah ke karyawan, terus juga menghadapi kenaikan harga bahan baku yang terus terjadi. Bener banget ini ya. Dan gak cuma itu, mereka juga menyinggung besarnya pengaruh penilaian pelanggan terhadap keberlangsungan sebuah usaha. Menurut Biang Mie, bisnis makanan dan minuman merupakan industri yang kompleks sekaligus sangat rapuh terhadap perubahan zaman dan penilaian di media sosial maupun Google Review. Jadi biasanya mereka itu ngejualnya tuh 17.000 aja teman Pro 2. Terus ulasan ini diulas lah tuh sama orang yang pernah makan di situ, katanya mahal guys buat kalangan mahasiswa sih gitu. Nah, ulasan ini membandingkan harga Biang Mie dengan kompetitor yang menawarkan harga lebih murah dengan cita rasa yang dianggap serupa gitu. Jadi ya udahlah, orang ini lebih enak kok, harganya sama bla bla bla, harganya lebih murah bla bla bla gitu. Makanya kenapa akhirnya dia menutup secara permanen si kedai ini. Sebenarnya enggak legend-legend banget ya. Cuman ya ini UMKM juga ya teman Pro 2. Biang Mie juga ini terkenal dengan menu mie sobek dengan bakmi aneka toppingnya. Wah, sayang sekali ya. Semoga sih jadi berkah ya, karena resepnya dibagi-bagikan untuk banyak orang, jadi bisa menginspirasi juga.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ipar adalah maut ya teman Pro 2 dengerin lagu ini, karena ini adalah original soundtrack dari film tersebut. Kayaknya udah 2 tahun lalu gak sih film itu rilis? Masih ingat jadinya Gina ya. Apa yang masih ingat ya? Alur ceritanya dong, apanya lagi. Tapi ngomongin pantas gak pantas, siapakah yang pantas jadi juara piala presiden, presiden lagi, juara piala presiden 2026 ini?

Jadi fase grup Piala Presiden 2026 tuh udah selesai ya teman Pro 2. Dan ada 4 tim terbaik yang memastikan langkah ke babak semifinal, yaitu Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Arema FC, dan Persija Jakarta. Persib Bandung dan Persebaya Surabaya tampil sebagai juara grup dengan catatan sempurna, masing-masing mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Arema FC dan Persija Jakarta mengamankan tiket semifinal setelah finish sebagai runner-up grup. Babak 4 besar langsung menghadirkan 2 pertandingan bergengsi. Bener banget ini ya. Jadi masing-masing rival ya teman Pro 2, Persib sama Persija, terus Persebayanya itu sama Arema. Wah, benar-benar seru nih kayaknya ya pertandingan semifinal Piala Presiden kali ini. Nah, pertandingannya sendiri ini dijadwalkan akan berlangsung pada hari Selasa 4 Agustus. Sementara laga perebutan peringkat ketiga dan juga partai final ini akan digelar di hari Kamis 6 Agustus 2026 untuk menentukan juara Piala Presiden 2026. Jadi nanti semifinalnya tuh

0: akan mempertemukan Persib dan Persija. Sayang sekali ya, padahal kenapa mereka nggak ketemu di final aja gitu loh. Pasti akan seru, tapi nanti pun kalau misalnya salah satunya itu bertemu lagi kayak Persib misalnya lawan Arema atau Persija lawan Persebaya, itu tetap bakalan seru sih teman Pro 2. Nah nanti Kamis 6 Agustusnya kalah semifinal 1 versus kalah semifinal 2, dan finalnya ini akan digelar di hari Kamis 6 Agustus 2026. Menurutmu teman Pro 2, siapakah yang pantas mendapatkan Piala Presiden tahun ini?
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah.

22 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Suara 2 PON ke-22 tahun 2028 akan dipusatkan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta berperan sebagai tuan rumah penyangga. Nah, untuk menyukseskannya DKI Jakarta sangat siap ya, dan mempersiapkan diri dengan menyiapkan dana sebesar 166 miliar rupiah untuk infrastruktur Pekan Olahraga Nasional ke-28 ini ya. Dan komitmen ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora DKI Jakarta, Andrian Syah, dalam diskusi bertajuk Optimalisasi Jakarta sebagai Kota Penyangga PON 2028 NTB-NTT yang digelar Seksi Wartawan Olahraga PWI Jaya bersama KONI DKI Jakarta hari Kamis kemarin. Mantap nih, udah mau PON lagi aja ya. Terasa gitu ya teman Pro 2, cepet banget. Dan DKI Jakarta jadi apa tuan rumah penyangga, sementara tuan rumah utamanya NTT dan NTB. Bakalan seru banget nih bertanding ya para atlet di 2 dan ya 3 ya, 3 lokasi tersebut. Karena memang kalau spesialis kalau NTT NTB itu dikenal dengan keindahan alamnya ya, luar biasa, bisa sekalian liburan ya para atlet. Iya teman-teman berdua, sampai sini gini nemenin kamu di Santai Siang untuk 2 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin hari ini. Habis ini ada Indonesia Top 20 Nasional, dilanjut Manca Negara Top 20 berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ketemu lagi di Santai Siang berikutnya. Dadah.

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9

0: dihapus. Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

Hans Ardiansyah, orang suka hati, Haur Gelis Indramayu, yang siang hari ini requestnya Abim Ngesti Sonia. Salamnya buat Rian yang sedang menyiarkan Pro Dangdut di RRI Cirebon, oke. Okay. Dan juga untuk kru RRI Cirebon, salamnya buat semua orang yang lagi dengerin juga Pro Dangdut dan juga semua orang Haur Gelis Indramayu dan Kuningan yang juga sedang mendengarkan Pro Dangdut. Baiklah, terima kasih Hans Ardiansyah. Langsung saja Rian play lagunya Sonia dari album Misty.

0: Gimana, masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: lah. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: topik kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: support buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia pemeritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini. Siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Besut di minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: blood, no way.
1: Di peringkat ke-13, 52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: ketiga, keenam, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat kelima minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore. Angga Ampuh hadir hari ini, sore ini, untuk nemenin kamu di sore ceria untuk edisi kedua di bulan Agustus tahun 2026 sampai dengan jam 7. Udah ada beberapa informasi yang Angga siapin buat kamu, informasinya apa aja, makanya jangan pindah frekuensi. Anteng-anteng di sini. Ya, Angga buka sore ini dengan lagu girl band yang lagi dapat banyak banget spotlight beberapa waktu belakangan. Tebak siapa? All the black and

Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Jerman Pro 2, Sid Wilson dikabarkan resmi gak lagi menjadi bagian dari Slipknot ya. DJ sekaligus pemain keyboard ini disebut telah dikeluarkan dari band yang telah dibelanya selama hampir 30 tahun. Mengutip dari TMZ, sumber yang dekat dengan band dan mengetahui situasi tersebut mengatakan bahwa Sid menerima pemberitahuan pada Jumat 31 Juli sore kalau dirinya resmi dikeluarkan secara permanen dari Slipknot. Hingga saat ini, teman Pro 2 belum diketahui alasan dibalik keputusan ini dan baik Slipknot ataupun Sid Wilson juga belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengkonfirmasi kabar ini. Ini yang nggak tahu ya teman Pro 2. Slipknot nih sudah ada lama banget dan si Sid ini bergabung sejak tahun 1999. Informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca dan temuin di internet. Enggak, deng. Bisa baca di medcom.id.
1: Sore ceria.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

Teman Pro 2 masih di sore ceria barengan Angga Ampuh dan ngomongin soal film di audisi efek ya. Ini bener-beneran film Christopher Nolan yang ini tuh bener-beneran masuk ke khalayak umum gitu perdebatannya dan efeknya gitu teman Pro 2. Karena bisa bikin Assassin's Creed Odyssey hidup lagi. Ini Assassin's Creed Odyssey tuh game ya teman Pro 2 dan pemain aktifnya naik sampai hampir 90%. Wow enggak sih teman Pro 2? Buat Angga yang enggak begitu banget main game ya. Kalau ada game yang udah lama enggak dimain terus tiba-tiba orang semua tiba-tiba main lagi, itu menurut Angga dampaknya udah luar biasa banget sih ya. Dan informasi ini Angga dapetin dari medcom.id.

0: Sakti Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Sorry.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Informasi selanjutnya teman Pro 2 ini dari dunia sepak bola. Pelatih Arsenal Mikel Arteta ini memastikan timnya akan terus bergerak di bursa transfer. Menurut pelatih asal Spanyol ini teman Pro 2, penting buat The Gunners, sebutan untuk Arsenal ya, untuk terus memperkuat tim jelang musim baru. Dan seperti yang sudah dirumorkan di media sosial, banyak banget beredar bahwa Arsenal memang lagi semangat banget, gencar banget buat ngejar penyerang timnas Brazil dan juga Real Madrid, yaitu Vinicius Junior, teman Pro 2, buat dibawa ke Arsenal. Mudah-mudahan sih setiap tim yang sudah punya target dan juga punya apa tujuan untuk benar-benar bikin timnya lebih kuat dan siap mengarungi musim 2026-2027 ini bisa dapetin top tier incarannya. Kalaupun enggak, ya layer keduanya lah, jangan sampai yang dapat layer ketiganya banget atau bahkan nggak dapat sama sekali pemain yang dibutuhkan untuk posisi di masing-masing klubnya teman Pro 2, kayak gitu. Informasi ini Angga dapetin dari medcom.id dan Angga juga mau nginfoin buat teman Pro 2 yang muslim, hari ini hari bawahnya pengen nyanyi ya, kalau hari ini 2 Agustus 2026 azan maghrib akan berkumandang tepat pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Masih ada kurang lebih 16 menitan lagi teman Pro 2 sebelum azan maghrib.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi melarang kita menghirup udara atau bernafas dari wadah air minum atau meniup air di dalamnya. Jam

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

terbaru dari Kaspersky yang bilang kalau lebih dari separuh Gen Z pernah mengalami serangan cyber yang menyasar perangkat, akun online, bahkan sampai

Demikian. Temuan ini muncul di tengah tingginya aktivitas digital generasi ini ya teman Pro 2. Sebanyak 57% Gen Z menghabiskan lebih banyak waktu online dibandingkan offline, menjadikannya proporsi tertinggi dibandingkan kelompok usia lain yang disurvei. Selain itu 67% data juga menyebut smartphone sebagai perangkat utama untuk mengakses internet dan juga aktivitas sehari-hari. Sekarang Anda tanya, apakah kamu masuk dalam kategori Gen Z yang udah pernah mendapatkan serangan cyber teman Pro 2?

0: kok makannya Nisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Aria ti ti ti ti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Pro 2, Angga Ampunya pamit dari Sore Ceria untuk edisi hari ini. Setelah ini kamu akan dengerin Indonesia Pro Indie sampai dengan jam 8. Baru setelahnya ada Adit yang nemenin kamu di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam. Jadi Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2 ya. Ada Adit yang hadir kembali ini untuk menyapa kamu. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 2 Agustus 2026, teman Pro 2 ya. Vibes-nya masih awal bulan, harusnya sih happy ya, enggak galau ya, teman Pro 2. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ada informasi yang udah disiapkan dan juga tentunya lagu-lagu yang nemenin kamu di malam Senin ini, teman Pro 2. Sambil nyiapin ya buku-buku pelajaran untuk besok kamu bawa ke sekolah, ke kuliah ya, dicek lagi tugas-tugasnya, teman Pro 2. Ataupun yang kerja, disiapkan lagi energinya, semangatnya untuk menyambut besok Senin, teman Pro 2. Kita mulai Jaga Malam hari ini dengan Dracula from Tame Impala featuring Jenny. And check this out.

0: batik nyebur ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada lagu yang ngajak kamu untuk bernostalgia Teman Pro 2. Ada Don't Speak from No Doubt. Langsung aja, ini dia Shocking Time. And check this out.
1: It's Shocking Time.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: investasi tapi bingung mau di mana? Pilih Deposito Sejahtera dari BPR Triastra. Bunga kompetitif, dana Anda akan berkembang lebih optimal. Cocok untuk perencanaan keuangan masa depan Anda dan keluarga. BPR Triastra, terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Deposito BPR Triastra, pilihan tepat untuk investasi yang pasti. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Weru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Teman Pro 2 selanjutnya Adit punya rekomendasi makanan yang bisa kamu konsumsi pada saat stres, teman Pro 2 ya. Wah, apa aja nih kira-kira teman Pro 2. Jadi beberapa dietitian ya, atau para pegiat diet nih, merekomendasikan beberapa pilihan makanan yang bisa kamu konsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kamu ya saat sedang mengalami stres, teman Pro 2. Dikutip dari Real Simple pada hari Rabu kemarin ya, akhir Juli, teman Pro 2. Ada dietitian Teresa Ling yang bilang, katanya salad ya ini

campurkan alpukat ya, kemudian bayam teman pro 2, terus seledri, mayones, dan bisa divariasikan nih untuk kamu adalah salmon teman pro 2 ya. Nah menurutnya makanan yang rendah karbohidrat tapi bisa mengenyangkan ini bisa membantu kamu menjaga energi tetap stabil dan meredam keinginan makan yang terkadang muncul akibat stres teman pro 2. Selain itu juga ada kacang macadamia ya. Ini katanya camilan sehat yang bisa mengenyangkan selama masa stres teman pro 2. Macadamia ini bisa memuaskan keinginan untuk mengundap sekaligus menyediakan lemak sehat yang dapat menghadirkan rasa kenyang. Terus juga ada coklat mousse coklat dengan yogurt Yunani. Oh, ini kayaknya nyarinya agak susah ya, yogurt Yunani ya. Atau dari Yayu-Yayu yang namanya Nani Yunani. Bisa katanya teman pro 2 mencampurkan krim kental atau bubuk kakao terus ditambahkan dengan yogurt. Nah, ini rasanya lembut dan memuaskan keinginan tanpa tambahan gula ya. Terus juga katanya bisa menjaga energi tetap stabil dan rasa lapar terkendali. Terus ini dari ahli gizi di Butcher Box Emi Safiro MSR DCDN. Katanya bilang kalau makan salmon dengan sayuran ya dimasak sekitar 12 menit menggunakan air fryer itu juga bisa menghilangkan stres. Salmon kaya akan omega 3, terus juga ini katanya bisa mengurangi respon stres dan proteinnya bisa menjaga energi tetap stabil, tidak

Teman Pro 2 barengan sama Adit dan juga masih ngomongin seputar makanan nih Teman Pro 2 ya. Buat kamu yang suka ngemil setelah makan malam Teman Pro 2, ini ada cara untuk bisa menghentikan kebiasaan ini Teman Pro 2. Karena katanya emang ngemil di malam hari tuh gak baik ya Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen makan malam nih, pengen ngemil maksudnya setelah makan malam, ini sebenarnya tubuh nggak benar-benar membutuhkan makanan Teman Pro 2. Dalam beberapa kasus, keinginan untuk terus mengunyah dipicu oleh kebiasaan. Terus karena stres, karena bosan, atau memang tergiur dengan stok camilan kamu di rumah Teman Pro 2. Nah, ini ada cara untuk bisa menghentikan kebiasaan tersebut Teman Pro 2. Melansir dari Prevention yang juga ditabatkan dari CNN Indonesia. Yang pertama adalah tentukan batas waktu makan Teman Pro 2. Coba kamu mulai memberikan ya aturan di hidup kamu sendiri Teman Pro 2. Misalnya cukup sampai dengan pukul 19.00 atau jam 7 malam Teman Pro 2. Atau bisa disesuaikan dengan rutinitas masing-masing ya. Tapi memang harus punya batasan waktu Teman Pro 2. Nah, dengan menetapkan aturan ini, kamu lebih mudah untuk mematuhinya Teman Pro 2 dibanding sekedar berniat besok gak ngemil lagi deh. Mending aturannya setiap hari kamu pastikan ya Teman Pro 2. Terus yang kedua adalah jangan terlambat makan. Jadi melewatkan makan atau memberi jeda terlalu panjang antar makan justru membuat rasa lapar semakin menjadi-jadi Teman Pro 2 hingga malam hari. Daripada balas dendam di waktu malamnya ya Teman Pro 2, sebaiknya kamu terapkan jadwal makan aja yang teratur. Kalau perlu, pilih camilan sehat di sela waktu makan, biar kadar gula darah tetap stabil dan berat badanmu gak cepet naik. Terus yang ketiga adalah perbanyak protein dan serat Teman Pro 2. Ini juga mudah didapatkan ya, dari telur, ikan, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan Teman Pro 2. Kombinasi nutrisi ini bisa membantu tubuh kamu merasa kenyang lebih lama, sehingga menekan keinginan ngemil berlebihan di malam hari. Artinya banyak-banyakin ya, atau full makan makanan ini yang dikatakan real food Teman Pro 2. Jadi bukan dari olahan ataupun dari makanan-makanan instant food ya Teman Pro 2. Baru 3 tipsnya, nanti ada 4 lagi yang bakal di share ke kamu Teman Pro 2. Kira-kira apa aja? Jangan kemana-mana, hanya di Jaga Malam.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

tips selanjutnya teman Pro 2 buat kamu yang mau ngurangin nyemil di malam hari ya teman Pro 2 adalah dengan kurangi stok camilan yang tidak sehat di rumah kamu teman Pro 2. Indikator cemilan yang mungkin gak bisa kita tolak untuk dicoba ya pada saat gabut atau nyari sesuatu di malam hari teman Pro 2, kamu bisa menyetop dengan selalu menyimpan keripik, biskuit, kue dan kemasan camilan lainnya yang mudah kamu temukan dan mudah membuatmu secara tidak sadar akhirnya nyemil lagi ya teman Pro 2. Nah, kalau memang memungkinkan, kurangi menyimpan jenis camilan ini dan ganti dengan buah-buahan ya. Buah-buahan yang segar yang pastinya lebih bergizi teman Pro 2. Oke, selanjutnya adalah sikat gigi setelah makan malam. Ini sebuah tips yang bagus untuk kamu coba ya teman Pro 2. Karena menyikat gigi setelah makan malam ini nyatanya cukup efektif untuk sebagian orang. Karena banyak orang yang menjadi enggan makan lagi setelah menyikat gigi teman Pro 2, karena memang tidak ingin mengotori giginya lagi atau malas bila harus menyikat gigi untuk kedua kalinya. Terus sibukkan diri kamu teman Pro 2 ya. Coba untuk membaca buku, membereskan rumah, bermain bersama keluarga, atau menjalankan hobi-hobi lainnya. Hindari bolak-balik area dapur untuk mengurangi godaan mengambil camilan teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah tidur yang cukup. Karena banyak penelitian menyebutkan kalau kurang tidur dapat meningkatkan keinginan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan tinggi gula teman Pro 2. Sebaliknya, tidur yang cukup membantu kamu untuk mengatur hormon lapar dan kenyang sehingga lebih mudah mengendalikan nafsu makan pada malam hari teman Pro 2 ya. Dan itulah tadi tips selengkapnya teman Pro 2 untuk kamu biar menghindari atau menghentikan kebiasaan ngemil di makan malam. Ngemil setelah makan malam atau di malam hari ya teman Pro 2. Informasi selengkapnya juga didapatkan dari CNN Indonesia. Dan kamunya masih di sini barengan sama Adit di Jaga Malam.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan untuk

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2, masih juga barengan sama Adit ya. Teman Pro 2, dari persiapan Timnas Indonesia di Piala AFF nih, Timnas sendiri pada hari ini, teman Pro 2, menggelar latihan terakhir ya, satu hari sebelum jumpa Vietnam, di mana mereka akan bertanding pada hari Senin besok, teman Pro 2, di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor ya. Nah, dari sesi latihan terakhir ini, dua punggawa Garuda masih belum bergabung atau masih absen, yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Justin Hubner nih, teman Pro 2. Menjelang laga krusial kontra Vietnam, armada John Hartman ya, teman Pro 2, hari ini berlatih atau tadi sore di GBK. Dan latihan ini diikuti oleh 24 pemain termasuk 3 kiper. Marcelino sendiri tidak terlihat sejak cedera yang dialaminya sesaat sebelum laga perdana Indonesia di AFF lawan Kamboja kemarin ya, teman Pro 2. Selain itu, Justin Hubner juga masih belum terlihat. Dan hingga saat ini Hubner sendiri masih tergabung bersama klubnya, yaitu Fortuna Sittard. Klub kasta tertinggi Liga Belanda itu masih belum melepas back andalannya ya, teman Pro 2. Adapun porsi latihan Timnas Indonesia sore hari ini terbilang ringan. Rizky Ridho dan kawan-kawan lebih banyak melakukan gerakan tanpa bola nih, teman Pro 2. Hartman dan pelatih fisik Garuda memantau ya, terpantau lebih banyak menginstruksikan. Udah malam agak belibet ya, teman Pro 2. Untuk menginstruksikan aksi-aksi yang bisa memperkuat fisik pemain. Karena lawan Vietnam ini jadi salah satu ujian yang bisa dibilang ujian sesungguhnya, teman Pro 2. Karena Vietnam kan salah satu unggulan di Asia Tenggara ya. Vietnam yang terkenal dengan agresivitas tinggi, enggak jarang juga permainan-permainan kerasnya, teman Pro 2, makanya harus diladeni dengan fisik yang wajib solid. Mental tim Merah Putih juga harus tangguh. Garuda tidak boleh ciut jika ingin meraih 3 poin penting untuk menyegel tiket ke semifinal, teman Pro 2. Wow, kita nantikan dan kita doakan agar Timnas ya bisa melaju, bisa terbang lebih tinggi lagi, teman Pro 2.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, ada kabar dari Piala Presiden 2026 yang mana ini babak semifinalnya dipastikan akan berlangsung tanpa kehadiran penonton di stadion nih teman Pro 2. Keputusan ini berlaku untuk dua pertandingan besar yang akan digelar pada hari Selasa 4 Agustus ya di Bali teman Pro 2. Ada Persija Jakarta versus Persib Bandung, serta ada Arema FC versus Persebaya Surabaya nih. Kepastian ini diumumkan lewat akun Instagram resmi Piala Presiden pada hari Minggu malam, tanggal 2 Agustus kemarin ya. Hari ini ya teman Pro 2. Panitia juga menegaskan bahwa tidak ada penjualan tiket untuk pertandingan semifinal, sehingga para supporter diminta tidak membeli tiket dari pihak manapun. Dan dengan keputusan ini, dua laga akan mempertemukan 4 klub besar Indonesia dipastikan hanya akan kamu saksikan ya, atau bisa ditonton lewat siaran televisi maupun layanan streaming nih teman Pro 2. Nggak bisa nonton langsung ya, hadir ke stadion maksudnya. Nah, Ketua Steering Komite atau SC Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait juga mengumumkan kalau semifinal ini dan finalnya akan dipindahkan ke Bali teman Pro 2. Pengumuman ini juga disampaikan saat konferensi pers Piala Presiden 2026 di Taman Surya, Balai Kota Surabaya pada hari ini juga teman Pro 2. Dan dalam kesempatan tersebut, Marwarar juga langsung menghubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui sambungan telepon untuk meminta persetujuan terkait pemilihan Bali sebagai lokasi pertandingan teman Pro 2. Teman Pro 2, informasi ini jadi informasi terakhir yang bisa dikasih ke kamu ya, nanti pukul 23 sampai dengan 23.59. Akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidur kamu teman Pro 2. Untuk itu Adit mengucapin makasih banyak buat kamu nih yang udah nemenin Adit malam hari ini. Thank you buat udah dengerin. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. See you next time and see you bye-bye. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Kopi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali nih Nila Fitriana yang akan menemani paginya kamu sampai nanti jam 10 pagi. Kamu bakal semakin dulu nih lagu-lagu sampai nanti jam 6. Dan nanti kita bakal ada di Spades. Selamat pagi teman Pro 2 di jam 6 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun, tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi, agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositive thinking, sobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih. 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali ya nih, La Fitriana nih yang bakal menemani paginya kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026. Sampai nanti jam 10 pagi. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Ini kita ada info menyedihkan ya. Pendaki pemecah rekor 14 puncak dunia ini, Nirmal Purja, tewas ya di Broad Peak, teman Pradua. Iya, pendaki gunung ternama berkewarganegaraan Inggris Nepal nih, Nirmal Purja, itu dilaporkan tewas ya dalam longsoran salju nih di Broad Peak, Pakistan. Pria berusia 43 tahun ini menjadi salah satu ya dari 10 pendaki yang meninggal dalam insiden di pegunungan Karakoram nih pada Kamis 30 Juli 2026, teman Pradua. Perusahaan ekspedisi miliknya Elite Expeditions itu menyampaikan telah mengonfirmasi ya kematian Purja dengan kesedihan mendalam dan duka cita yang luar biasa. Pejabat Pakistan sebelumnya juga mengumumkan ya bahwa jenazah 3 anggota ekspedisi itu telah ditemukan, dan ketiganya adalah Mallory Gaze asal Amerika Serikat, Nadira Ahmed Abdullah Al-Hartri dari Oman, serta Pur Bahadur Gurung ya asal Nepal. Dan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah juga ini mengonfirmasi ya kematian Purja dan 9 pendaki lainnya. Jadi menurut dia nih, keberanian dan kontribusi para pendaki tersebut akan terus dikenang ya. Kamal ini menyampaikan bahwa keluarga ini merasa kehilangan ya, sekaligus bangga terhadap pencapaian Purja selama hidupnya. Jadi Purja ini kan memang dikenal luas ya, berhasil mendaki 14 gunung dengan ketinggian lebih dari 8.000 meter dalam waktu 189 hari pada 2019. Dan pencapaian ini nih memecahkan rekor sebelumnya ya, yang membutuhkan waktu lebih dari 7 tahun. Perjalanan Purja kemudian ini diangkat ya dalam film dokumenter Netflix yang berjudul 14 Peaks, Nothing is Impossible, yang dirilis pada 2021. Sebelum menjadi pendaki profesional, Purja juga bertugas ya di militer Inggris selama 16 tahun. Sebanyak 10 tahun diantaranya ini dijalani ya bersama pasukan khusus. Ia juga menerima penghargaan Member of the Order of the British Empire atau MBE dari Ratu Elizabeth II pada 2018 ya, atas pencapaiannya nih dalam pendakian gunung di ketinggian ekstrim. Pria ini juga menyebut dirinya sebagai prajurit Gurkha pertama ya yang mendaki Gunung Everest ketika masih aktif nih di dalam militer Inggris, teman Pradua. Dan dalam unggahan terakhirnya di X, Purja juga mengatakan bahwa Broad Peak ini awalnya tidak masuk ya dalam rencana pendakiannya. Jadi ia tuh semula hanya berencana mendaki Geyser Broom 2 atau G2 ya. Namun Purja nih melihat peluang ya untuk menaklukkan Broad Peak agar semakin dekat nih dengan target mendaki seluruh 14 gunung berketinggian di atas 8.000 meter sebanyak 2 kali nih tanpa oksigen tambahan. Dan Broad Peak ini memiliki ketinggian 8.047 meter ya, teman Pradua, dan merupakan puncak tertinggi ke-12 dunia nih. Dan gunung ini dikenal sebagai salah satu jalur pendakian paling menantang ya. Pendakian pertamanya ini berhasil dilakukan oleh ekspedisi Austria ya pada 1957, dan sejak saat itu puluhan pendaki itu dilaporkan kehilangan nyawa ya saat berupaya mencapai puncaknya, teman Pradua. Dan Nirmal Purja salah satunya ya yang tewas di Broad Peak, yaitu pendaki pemecah rekor 14 puncak dunia.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

apa jadinya ya, buku yang udah lama banget nih dipinjem, terus 150 tahun berikutnya tuh baru dikembaliin nih. Ini dikembaliinnya ke Perpustakaan Australia, ada teman Pradua. Ya jadi setelah terlambat nih selama 150 tahun, ini sebuah buku tentang peninggalan Yunani kuno akhirnya dikembalikan ya ke perpustakaan umum di Australia, teman Pradua. Jadi buku ini nih ditemukan dalam kondisi rusak ya akibat air di balik dinding perapian tua saat seorang warga tuh melakukan renovasi penuh, teman Pradua. Jadi renovasi total gitu loh di rumahnya ya. Dan buku ini dikembalikan ke perpustakaan Kiama ya, yang terletak di kota pesisir di Australia pekan lalu ya, oleh warga setempat bernama Ross Simons. Jadi Ross tuh menemukan buku ini tersembunyi ya dalam peti teh yang disemen nih di balik perapian. Ross Simons ini mengatakan ia menduga buku itu dipinjam oleh buyut dari kakeknya yaitu John Simon, yang merupakan pemilik rumah tempat buku tersebut. Ross Simons mengaku tidak tahu ya mengapa leluhurnya tuh yang berasal dari Inggris dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Kota Kiama ini tidak pernah ya mengembalikan buku itu. Ia juga khawatir nih jika harus dimintai pertanggungjawaban atas denda yang diwariskan keluarganya. Jika denda keterlambatan ini masih diberlakukan dan disesuaikan nih dengan inflasi, jumlahnya itu diperkirakan mencapai sekitar 28 ribu dolar Australia ya, atau sekitar 299 juta rupiah. Dan perhitungan itu didasarkan ya pada aturan denda 3 pence Inggris per pekan yang tercetak ya di bagian dalam sampul buku lengkap nih sama daftar peraturan perpustakaan saat pertama kali dibuka. Nah, manajer perpustakaan Kiama nih, Michelle Hudson, ini merasa takjub ya buku berusia 150 tahun ini akhirnya kembali nih ke perpustakaannya. Namun Hudson mengatakan catatan peminjam dari era 1870-an tuh udah hilang. Jadi sehingga gak ada denda nih yang diberikan kepada Ross Simons, teman Pradua ya. Jadi aman ya, gak pakai denda yang diperkirakan tadi tuh nyampe 299 juta, teman Pradua. Dan buku yang udah dikembalikan ini akan dipajang ya sebagai bagian dari koleksi sejarah lokal perpustakaan. Dan ini bisa dibilang menakjubkan banget sih, buku yang udah dipinjam 150 tahun akhirnya kembali ya ke perpustakaan Australia, teman Pradua.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

seorang remaja asal Amerika Serikat nih, Nathan Thomas, resmi ya menyandang gelar profesor termuda nih dalam sejarah setelah mengajar di Miami Dade College pada usia 18 tahun 346 hari pada tahun 2023. Ia memecahkan rekor yang sebelumnya bertahan ya selama 306 tahun, teman Trevia. Ya, gelar profesor termuda sebelumnya ini dipegang oleh Colleen McLaurin ya, yang menjadi profesor pada usia 19 tahun nih pada tahun 1717. Dan rekor itu bertahan ya selama 3 abad sebelum akhirnya dipecahkan Nathan. Menurut Guinness World Records nih, Nathan ini juga tercatat ya 16 hari lebih muda nih dibandingkan Alia Sabur asal Amerika Serikat, pemegang rekor profesor perempuan yang meraih gelarnya pada usia 18 tahun 362 hari di tahun 2008. Thomas mengajar kuliah teknik ya di School of Engineering, Technology and Design Miami-Dade College, Campus Kendall. Dan ia tuh menjelaskan bahwa mengajar mahasiswa yang usianya hampir sebaya dengannya itu bukan kendala ya. Nathan juga mulai kuliah dual enrollment di Miami-Dade College itu sejak usia 10 tahun. Lalu pindah ke Florida International University pada usia 14 tahun. Dan ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister teknik elektro dengan predikat honors sebelum usianya genap 18 tahun. Wow, dan Nathan ini mengaku pelajaran matematika adalah bidang yang paling klik baginya ya sejak kecil. Dan ia juga menyebut kedua orang tuanya itu berprofesi sebagai insinyur yang menurutnya turut ya membentuk cara berpikirnya sejak dini. Nathan yang kini berusia 21 tahun itu sedang menempuh program Juris Doctor ya di University of Miami School of Law dan ditargetkan lulus nih pada 2028. Dan ia disebut berencana berkarir juga nih di bidang hukum kekayaan intelektual dengan fokus pada sektor STEM ya. Dan di luar dunia akademik, Nathan ini masih menjalani rutinitas ya seperti anak muda pada umumnya. Dan ia gemar bermain basket, tenis, dan golf serta bermain piano klasik. Jadi udah kelihatan ya anak jehef nih kayaknya. Ya, jadi remaja 18 tahun ini udah jadi profesor termuda yang pecahkan rekor 300 tahun, teman Pradua.

0: yang dihapus. Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan